datang rela nisara likan sap dha dinagena dina dagetaka dinagena naga dinagena dina dagetaka dinagena dinagena dina dagetaka dinagena dagetaka dina dagetaka tunakena ta tenagena tina dagetaka tenagena naga tenakena tina dagetaka dinagena dinagena dina dagetaka dinagena dagetaka dina dagetaka